0: akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, porenu, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, porenu, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, porenu, akumbaya, malanda, akumbaya, seku, akumbaya, lananda, akumbaya, porenu.
1: Tu estación, tu sonido, Fiuna FM.